salir à Bartenami, tronco. Jumpa Calpalau, aku ibaya berarti nak ulak listerio geral di bantius takal bantius sepen ku angkace bantius ini kawadius banyak nak cokorin cerut nikil abanat dan nak tokuang sakomanil banyak dan nak tak kilke kokasut kisin dah Roberto kalau nasilin ingku kilau kok loi jen banyak. Awan ako ka na kuilao, chikong ka nakakaloy, kilao ko bak. Tinakli ko ni mal ko chinal nakakwas, chiko ni mal ko chinal nakakye, takabi baya, tkatsirish, o karunan takasokaran, o taan takakye, chikang helak. Baya? Utong ka chie na kri kawayos, naske chike rahlal kutan, ko chalta silke, li kawayos, nakosil, nakos. Osop tesi majal abanan ut akanas tau karu teka tau karu teka banu ciru lihung likutan. Saya curah hilwi kumane syabanan cokre belak taktik na celarin flor del durasno yang kawa Pedrito Fernandez.

Okan sekali to garam pas molong, to garam pas molong. Sakalaran sa tikrulinaje garam pas molong. Ongong akuili kong gache doce na tzulis chalil kong ke baranche doli tikil naje. Engkana butir ran, engkana butir ran bejal kones. Abaran tokaran yo skaminggil kanabil ma utho kanakuye jen skiasi chole kanabelisiana. Chala kuile kanabelisiana chirule chava insa na matani con chikrisha. Sai chole hil chokre, chokre, chokre, aran tok saste palpas molon mayat. Abanan jokan akuichen saicho le hecho gre akuichen Berta Rosa Utlish Sumatini kwas chanan kana norma Oganak tokaran lehun kabal bing Yo kebra bingil estereo gerani ut Honga che kumanes bantios nak na kawach meniki bantios nak na chengkango chanapek maya Awanan chanchan ate kuiwak chanchan irati ni yos nak yoga chishikaran chan li Jesus. Yoga chati nak kuib li shloi chiribil nak chirishan kiok li Jesus chikate boni kangish kereta. Yoga chishikuyan. Awanan sasayim sasyo nak yoga chati nak. Waya krisi chol buru awanan yoga chishikaran yoga. Awanan nak kekulak sali ucho chishke gishchere kum uswi alinte shinganap chani Jesus. Cari adil balik oleh manjal chan ruwe ba ba koye ajo ke chatina chiris aba nak kera bin ka chen kana kat bi akiken kana kat bi akiken o de ko chen na ba bai ta ka ka ba ya ka ke ba ya ke manjal aba chen sa shona ina okre ya chikwa ke shach li kwal Jesus utaran ke ril utaran ke telimanish Nak ruwebli kumunut kesi aampeli cho chikos meninkil hukam benakli kam tik. Majal na ten ten ten to chak cha. Chankebli kumun. Hukana kuisa li kabeko yeri cho kos kamal buja la esha dan barki kwankes kachiak na cho kos beke rochben. Bas yo kesi sik arang kwan koran sik at maring kain goril puru kwan koran swana kri Gerardi. Awana koke kwanarin kawachalino, kawachalino Sánchez. Nachala na kwanchis kebalke alma enamora chenke kanabilma. Tojaran bipas molo.